Kewiyo waddu sadakaji Gawan waddu ina geraneye Sewiyo beddu sadakaji Gawan waddu ibali daneji Sewiyo beddu sadakaji Gawan waddu gorotode daneje Modi bebe na di julide Bembali tazbamoja Medi bejendi sadakaji Nyanda sawe sewu yo bilawol Gawan nardi doje toki bawo Uwango yi uevi sangere Ate debo donno lara Kum debo ujuku nyamuri Debo evi gawan wango yi Ndende bolesi ni jungomu Ujuku dani omemo yi kola moroga Ujuku telbi komimi ondu wande Debo vima wande odana dago Oviyo debo ko atadoide ande Idebo vima gawan wangi ande Ndenga telbi soje nyamure mopi Povibe nange BMG Bimemi bimga umadago Povibe nangele bomji Bimemi bomji di umadago Potelbi nangele garanat Bimemi garananga umadago Potelbi nange metereji Bimemi meterez umadago Deno telbi nangele muskutongi Bimemi muskutong umadago Deno telbi memele keji madon Bimemi bisole umadago Gawan padi dahi lawol Soje mako doki dati laine Ujuku umi nangi jungo debo Oviyo debo varlendo genma Idebo vimondo gama ya tana Oviyo debo gawan wawatago Wara yoto timina enbalde Nga aradi debo toki bawo Deo evi leki makirondari Potari oyurni olaro yi gawan Zenoral gawan fazitari O evi fare maunde Potari gawan fazitari O evo yi lugere maunde Orongini gawan fazitari Alla tenido yi ni modo goleki Dega dogi ngana diore maga No wata nyamuri nyama jilo Ujuku nyamuri dogi daragi Gawan namana ni meri zudan Gawan namana bildi dan zizku Gawan namana buka zabangi Gawan namana lubi gadabi Gawan namana mugdar wuldada Gawan namana baital maka Gawan namana aida kamarki

Jangan dia udah ribut dapat jangan ini kurun lah Arabil lah tak biri.

tani jamena radio chati ler ase dogo yam kepe siminikum kepe kaike ler makahai nakatala gumu dunu yumdi kalega ufunake choko ga tufra hot kenglo haranga ya nigego ka jamendani hai karte yala bisna ko hai digangale kai hai lidala radio espor hai da hote kenglo digangale ap kam ta nigego ka jambakado hai karte de ngol dala kai onoma hai a kai ler ga ase ke tum nakal kalima chokla bal kun masana bait klo kapin technique ene ene mi samol me nyumala tobe gabriel udon gaite gotte ta yala alime adam Ousmane ko resident dengue jim da roger ben maji lokki la prospa ta munto ang jona martel koron hinu ko ku tangal talen dide no ka fniki masana sale ler aseno hum la bar bait pun masana ga de ranki kep kep si kan kaf ga nang pun bon masan dam ga raton don dia ga pun raton ka lau pun masan daga de de van ka kang de ga masama kep mana ram go mai de enen ki de no ga se chat na sa kamruna asili ne biya hum la bar pun masana ni ga ki ke afre angla kai hailin da migani kang nul diklo ya kum de sumun kaf kan jore esar ka samati samatana am fait mai jare de ga ni del do lombara wani gi kum ba ga ni gide ngolo e chuka alfred tereng nul diklo.